0: Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar, Padang Panjang.
1: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, para pendengar yang budiman, terkait dengan perkara-perkara yang dilarang dalam salat terbagi dalam dua. Yang pertama adalah perkara-perkara yang terlarang di dalam salat tetapi tidak membatalkannya. Jadi dilarang dilakukan di dalam salat tetapi tidak sampai membatalkan.

alat yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi, termasuk dari perkara yang terlarang di dalam salat, tapi tidak membatalkan, ialah mengabaikan atau meninggalkan sunnah-sunnah salat yang disunahkan, ya, seperti bertasbih di saat ruku, di saat sujud, ya, mengucapkan Subhan Rabbiyal Azim di saat ruku, mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la di kala sujud, membaca zikir-zikir yang disunahkan, mengangkat tangan ketika takbir, ketika turun, ketika berdiri, ya, atau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan seterusnya, ini dilarang untuk ditinggalkan, meskipun tidak membatalkan salat. Kemudian, yang kedua adalah iseng, iseng atau bermain-main dengan pakaian atau badannya. Maka ini pun juga termasuk perkara yang dilarang di dalam salat. Seperti misalnya meratakan pasir atau kerikil yang ada di tempat sujud. Ini ketika masjid-masjid zaman dahulu tidak ada lantai atau keramik seperti sekarang. Seorang sahabat itu Mu'aykib radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kerikil di saat salat. Maka beliau bersabda, jangan, jangan kau mengusap kerikil ketika engkau sedang salat. Dan kalau engkau perlu melakukannya, maka cukup sekali. Maka cukup sekali, itu meratakan pasir ketika hendak sujud tadi. Jadi Nabi melarangnya, tapi kalau terpaksa atau butuh sekali, cukup sekali saja meratakan pasir yang hendak digunakan untuk sujud itu. Nah, jika ini suatu yang dibutuhkan, Nabi hanya membatasi sekali saja, maka apalagi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Maka oleh karena itu, seorang yang sedang salat, makruh meletakkan jarinya di hidung misalnya, meletakkan jarinya di lubang hidung, atau di lubang telinga, atau mengusap wajah di saat salat, atau memegang janggut dan mengusapnya, atau memegang kancing, ya, kancing baju, memegang kancing baju, atau walhasil semua perbuatan iseng yang tidak dibutuhkan, tidak ada hajat untuk melakukannya, maka ini hukumnya makruh dan mengurangi kesempurnaan salat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang ketika salat dia memegang janggutnya dan mengusap-usap janggutnya. Maka beliau bersabda, seandainya hati orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya pun akan khusyuk, akan tunduk, akan tenang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ikhtisar fis salah, yaitu meletakkan tangan atau telapak tangan di pinggang. Ini jarang saya lihat, tapi kalau sampai dilakukan ini terlarang, yaitu ketika salat meletakkan tangan di pinggang, seperti orang berkaca pinggang, seperti itu, ya. Ini dilarang dalam hal ini. Tentang ini ada sebuah hadis di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-khisr, itu meletakkan tangan di pinggang ketika salat. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa hal ini makruh, tidak disukai seorang yang sedang salat meletakkan tangannya di pinggang. Dan dia berkata, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, itu adalah gerakan salib di dalam salat. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat pandangan ke langit. Jadi memandang ke langit-langit ketika salat. Ini jelas dilarang, bahkan diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya beliau bersabda, layan tahiyanna aqwamun an raf'i absarihim inda du'a fi shalah ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaknya berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka di saat berdoa di dalam salat ke langit, atau pandangan mereka akan dilenyapkan atau akan dihilangkan dan dibuat buta. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Jadi ketika sedang salat, maka pandangan orang yang sedang salat diarahkan ke tempat sujud. Jadi kepala yang tertunduk dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Ini yang sunnah. Kalau melihat ke depan, boleh. Tapi tidak disukai melihat ke depan. Tapi kalau melihat ke atas, maka ini yang terlarang keras. Dan bahkan diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau orang-orang seperti itu tidak meninggalkan kebiasaan tersebut, dikhawatirkan Allah akan melenyapkan pandangan mereka. Kemudian yang ke berikutnya, yang kelima mungkin ya, yaitu melihat hal-hal yang membuat lalai, memandang atau melihat hal-hal yang melalaikan. Ini bentuknya bisa apa saja. Bisa permadani misalnya, permadani yang bermotif-motif, atau tabir, ya, hordeng, atau apa saja yang bisa menarik perhatian, maka ini hukumnya makruh untuk dilakukan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat
dengan menggunakan

akan pakaian yang di situ ada motif-motif atau bergambar. Maka setelah salam beliau bersabda, atau setelah salam beliau bersabda, "Shaghalatni a'lamu hadhi. Idhabu biha ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyatih." Motif-motif atau gambar-gambar yang ada dalam pakaian ini telah menyibukkanku di dalam salat. Maka pergilah dengan pakaian ini. Jadi beliau setelah itu melepas pakaiannya. Pergilah dengan pakaian ini kepada Abu Jahm, nama salah seorang sahabatnya, yaitu Amir bin Hudzaifah. Dan serahkan ini serta mintalah tukar pakaian yang putih. Pakaian putih yang gamis, yang polos itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tabir atau hordeng yang dengannya dia menutupi salah satu sisi rumahnya. Hanya saja tabir itu bergambar-gambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Amiti qiramaki fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati." Singkirkan ini, tabir ini. Setelah Nabi salat, beliau bersabda, singkirkan tabir ini. Karena sesungguhnya gambar-gambar yang ada di tabir ini terus-menerus menggangguku di dalam salatku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi memandang apa saja yang menyibukkan perhatian, menarik perhatiannya dan mengganggu kekhusyuan seorang yang sedang salat, ini hukumnya makruh. Apa saja? Kemudian yang berikutnya yang juga dimakruhkan di dalam salat adalah memejamkan kedua mata. Memejamkan kedua mata. Tentang ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh dan ada yang mengatakan tidak makruh. Ada dua pendapat, sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Tetapi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, tidak termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memejamkan mata ketika sedang salat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa-peristiwa di mana di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat gerhana matahari, beliau melayangkan, ya, membentangkan tangannya untuk menggapai setangkai anggur. Ketika di dalam salat itu beliau melihat surga, diperlihatkan surga oleh Allah di hadapannya, dan kelihatan dekat sekali. Dan beliau memanjangkan tangannya untuk menggapai, meraih anggur yang ada di surga yang dilihat oleh beliau itu. Tapi tidak sampai, tidak kena. Jadi ketika itu beliau melihat, sehingga tidak memejamkan mata, sehingga ketika ditampakkan Allah surga, beliau melihatnya. Begitu juga ketika sedang salat, beliau melihat neraka, diperlihatkan Allah kepada neraka. Dan dia melihat seorang wanita yang mengurung seekor kucing di kamarnya dan tidak diberi makan hingga mati. Wanita itu disiksa oleh Allah di neraka dengan dicakar-cakar oleh kucing tersebut. Itu dilihat oleh Nabi di dalam salatnya. Juga Nabi melihat seorang Muslim yang dalam suatu perangan setelah selesai mencuri satu perisai dari musuh, dari ghanimah yang belum dibagi. Jadi ghulul. Jadi seorang Muslim ini mencuri dari harta ghanimah yang belum dibagi. Nabi melihat salat salam orang itu di neraka. Kemudian juga ketika sedang salat, Nabi mencegah seekor binatang yang hendak masuk dan mengganggu yang lewat di depannya. Boleh jadi seekor kambing, ya. Ketika sedang salat, hendak lewat di hadapan beliau. Maka beliau mencegah binatang atau kambing itu untuk tidak lewat di depannya. Dan banyak sekali beberapa peristiwa yang menunjukkan, semua itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah memejamkan kedua matanya ketika sedang salat. Bisa dipastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan kedua matanya di saat salat ini. Oleh karena itu, inilah sunnah yang hendaknya dilakukan. Tetapi bagaimana kalau terjadi ketika seseorang sedang salat ada sesuatu yang menggoda pandangannya? Misalnya dia melihat anak kecil yang berlari-lari, atau dia melihat motif-motif permadani itu demikian menarik dan indah sehingga mengganggu konsentrasinya, atau dia melihat sesuatu yang mengganggu pandangannya. Maka dalam hal ini Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, yang benar adalah, pendapat yang benar, tadi ada sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan tidak makruh. Beliau berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, yang benar adalah jika dengan membuka kedua mata tidak mengurangi kekhusyuan, maka itulah yang afdal, itulah yang utama. Akan tetapi jika dengan membuka mata itu menghalangi seseorang dari khusyuk karena di arah kiblatnya ada lukisan-lukisan. Jadi di arah kiblat orang yang sedang salat itu ada zakhrafah, ukiran-ukiran, wat taswiq dan lukisan-lukisan yang bermotif-motif yang berwarna-warni, atau apa saja yang membuat taswish, ya, membuat gangguan hati orang yang sedang salat, maka dalam kondisi seperti ini tidak dimakruhkan memejamkan kedua mata,
Bahkan

0: dikatakan itu mustahab atau dianjurkan lebih dekat kepada prinsip-prinsip syariat dan maksud-maksudnya daripada dikatakan makruh. Jadi kesimpulannya, jika dalam kondisi normal, tidak ada yang membuat menarik pandangan orang yang sedang salat dan tidak ada yang menyibukkan hatinya di saat sedang salat itu, maka membuka kedua mata itulah yang sunnah.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana sih, Pak?
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Gimana tuh? Ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoh. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo, Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya deh saya.
3: Ambo nyobali cincin lah. Kaluang yolo. Nah nambo pakai kok kayak kujo tuh Ari. Jangan pilih naju pikir tuh lewat.
4: Iya dia Adia. Malu pilih Wan kok dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Bali narancak modelnya di.
3: Jadi Wan. Deh elo udah kowe. Pilih mancak Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Satu kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananya tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, kasih tuak kini ya. Capek lah, dimat sampai yo tuan. Tunjuk alam bu cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: 100,2 Bali FM Rancak Lena. Selamat malam.
6: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Iya, perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebutuhan.

kesegaran tubuh secara menyeluruh. Es Propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es Propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Es Propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es Propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 我和你
1: 下班呐！
2: Wan, kayo lamang tapay.
3: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
2: Apolo lah itu.
3: Anan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
2: Di radio bahana jo.
3: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
2: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di Radio Bandar FM Padang Panjang.

0: 103,2 Ban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah masuk begitu balik di acara Marapalam di Malam Nangko ya. Edisi awal bulan Oktober di sana di 1 Oktober 2026 ya. Dan kita akan kabar-kabar di sana lai aman namin saja sehai. Kasadonyo aman dan terkendali ya. Dan di belakang lah donan menunggu membuka pintu di sana. Eh, paciknya kunci. Ah, yelah kita buka lah dulu nak. Sapu lah dulu daripada lamo tagak di luar. Ibu wak. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi dan cantik.
0: Iyo, adik wak dan cantik pulo. Bak angka banyak gini ko. Hujan hari.
1: Iya, hujan abis.
0: Mane. Si kuah iya turun nak hujan dong.
1: Turun hujan. Nak hujan turun kurang.
0: Salju turun si kuah.
1: Salju
0: di padang panjang jadi leh.
1: Minta lagu di ini lebih ku jaringan payah.
0: Oh, jadi apa lagunya? Sagu.
1: Begantung
0: tak batali. Sebentar barasanya.
1: Begantung.
0: Iya, tali-tali. Begantung. Santan ni. Ada tamu ah, telo. Lanjutlah.
1: Mau ni.
0: Lanjut.
1: Alamnya tu ini sih kasih terlalu sama yang apa tibot tu ni?
0: Apa?
1: Ayam tibot tu goreng anget.
0: Iya goreng anget. Goreng anget, martabak anget. Marilah. Dia.

0: sedang angin-angin sadanya. Alhamdulillah mari. Siapa manja ampu ma? Bisa goleh bisa kemari. Rumah ma? Makan uncu. Tanggal 28 ciknya. Manganya tuh. Makan-makan indah tadi.
1: Kamu ke makan? Tapi aku berani di sini.
0: Aneh, menunggu Trisago wajahnya makan. Nah, masa uncu lo dulu bagan tuang. Orang lah kedua wak lagi lain.
1: Salam tuh ini makan labi ini ya.
0: Iya, tunggu lo.
1: Salam tuh ini, syukur kasihnya selalu.
0: Dari Adesa Dewanya, Amarisa, bagan tahun tak batali dari Marisa.
1: Yang cewek lah ini.
0: Ah, jadi, ya. Jadi, terilah ya, salam-salam.
1: Untuk onanen.
0: Ya.
1: Untuk dua sejoli itu nih ya, ini nolak pulang, ini maksudnya tidak boleh nanti.
0: Jadi.
1: Untuk putra Arifan,
0: Mama ya.
1: Untuk Mako.
0: Ya.
1: Untuk Rasahi, Putra Kurma, Jadi Kuala, Aziza, Jukban, Pak Datu, Mak Ika, Pak Zulhamu, Marni, untuk Sertem, Pak Kompak, Salam Badintang, Nak Jola dari Putri Sago ya ini.
0: Jadi sama-sama. Kalau
1: istimewanya, saya Umi mencantik kok ya.
0: Yang masuk cik lagi
1: bagi-bagi orangnya ke situ ini.
0: Jadi beko ni cik Ode yang ke situ.
1: Aduh cik Ode ni tunggu ah.
0: Jadi awak pasti kan.
1: Jadi putih putih lah putih mata je kedinginan main nangis nak dia
0: iyalah ndak kami nak mau di tu mana dah kalau iyo pasti kami lagi ya tua
1: ayo kirim lah iyo
0: ya kebetulan Pak Bos adalah di Siko kan ndak dombek le tu dah dolai Pak Bos terakhir je ya.
1: Salam kompak, salam dari sana ini.
0: Jadi
1: kru bahana dan pimpinannya dan seluruh pendengar di bahana di mana mana.
0: Jadi
1: salam kompak, salam dari sana.
0: Jadi oke. Iyo sama-sama dia, oi. Makasih lah baga buang ya. Lelo turun ya. Jangan sampai terpeleset lah.
1: Ayo, jatuh tagak serangan ni.
0: Jatuh sampai kau diambuhi sana si kau tagaan ya.
1: Panagaan lah nak dole doa.
0: Ya jangan ngecek. Jangan ngecek. Tak ada, tak ada juga. Tapi kau memang mati nama dia itunya. Tak ada, tak ada.
1: Berang ba'al kulit selamu.
0: Iya. Iya ba'al ku seleha lah. Nama rampe awak ku.
1: Tulang den.
0: Alah, iyalah.
1: Makasih ni.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Ranca.
0: Iyalah, di sana pandangnya. Ya benar ranca. Iyalah hujan lah di sekeliling sumbar di sana ya. Di sungai yang hujan, di padang panjang hujan, di padang hujan. Iyalah di belakangnya Putri Sago. Halo, assalamualaikum Azizah Princess.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tu yang cantik manis.
0: Iyo, adikku yang cantik manis pula. Mbak Akabanyo.
2: Seperti yang ini dengar sekarang, sehat begitulah keadaan begini.
0: Iyo, alhamdulillah. Iyo.
2: Ada serius ini ni?
0: Wanonen, sama orang rumah, sama Pak Bos.
2: Alam balik ada sama Nyoyo ni.
0: Jadi, apa lagu Jizah? Kau
2: kancang kaperek ini.
0: Kancang kaperek. Siat.
2: Biarlah ya.
0: Kancang
2: kajalah ni.
0: Kaperai ya.
2: Tak bagi tak kira kak Azizah Yoni.
0: Jadi
2: makan orang kaju ni kuat eh.
0: Yang angin-angin otak jenya.
2: Kau ada otak.
0: Iya. Ayolah lanjut salamnya.

0: Tuh cerita kawan kami tadi sama kalian, semoga keluarganya.
1: Iya.
0: Aduh, untuk Anissa yang mau menghilang sama lama itu biasanya tak bisa go.
1: Iya.
0: Adanya mak ampera uncu, semoga dagangannya laris manis mak.
1: Iya.
0: Aku bagai uban. Untuk yang saudara jualan jo dia dia ni kadonyo
1: kampung
0: terkecuali. Aduh, untuknya Kak Tri, Kak Icin. Adanya Bunda Dahlia.
1: Iya.
0: Ada Mak Esra di Solo, ada Wan Putra. Pokoknya pada malam kau salam sehat dari Aziza Yuni.
1: Jadi. Makasih Aziza.
0: Aman bela untuk dagangannya laris manis. Lalu kau untuk Kak Ika pulau ni.
1: Jadi. Okey. Yup, sama-sama Aziza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ban FM. Iyalah, terima kasih banyak Aziza ya, ikut bergabung di sana ya. Di belakangnya Aziza di sana. Manyoko. Mancogok lah, mancogok. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, mama.
2: Hari saya tercapek tu, hari berpati di kuah, kongjan.
1: Apa mana pelamak buku?
2: Adik lunga.
1: Adik lunga, mak ambo ya.
2: Ya salam lah tu, saya lagi akan pada selalu pandang umur merasa di keluarga ya.
1: Amin, doa yang sama untuk mak ambo.
2: Tak mampu kapri sago lah tigo si kuah ya.
1: Kapri sago entah main gawal.
2: Ini dah tu sih, bukan murah malah.
1: Iyo, ada lunga dari siang deh mak ambo ko, ya nak Irma.
2: Okey ya.
1: Jadi lanjut salamnya mak ambo.
2: Kapri sago lah tigo si kuah,
1: ramah
2: gawal ya.
1: Iyo.
2: Ampun ya, berpati si kuah ya.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Ya, mana?
1: Iya, terima kasih banyak, Mak Bo. Lembaga Buang Pulau di malam nangko di sana. Penampuan angka tiga ya. Di belakang penampuan angka tiga, silakan amai. Kenya. Halo, assalamualaikum. Bukan amai. Anissa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam.
3: Minta lagu malam-malam unik kami cantik manis elok.
1: Minta lagu malam-malam dia. ya kamu dirimu selama hilang. Kangen aku. Teraga aku.
3: Di dalam baju.
1: Ya Allah. Itu banal ya. Tampak tadi ada pakai baju.
3: Lain dong.
1: Nak do, lalu nak do pakai baju do ke cik ayang beb tu.
3: Lalu cari tu tu.
1: Sorry ayang beb. Tak buka coki ya yang beb dah.
3: Kita lihat aku pandai mana.
1: Ya Allah.
3: Mentang-mentang makan goreng angin tadi mah.
1: Iyo, otak jodoh.
3: Nak putri saya kau lagi bagi awak nak dia bagi
1: cerita. Iyo, kemari lah di anak dia gie pulu. Apa ni yo goreng pisang?
3: Tapi hari hujan lape.
1: Di yang dikirim sampai kau gie betul ya apa sago kan?
3: Ayo kirim je lah. Kirim ke sana ya.
1: Jadi aman tu. Apa dia ni goreng pisang, tahu sumedang, aleko.
3: Goreng tapai ni saya.
1: Jadi goreng tapai boleh aman.
3: Sama ni saya ha sekalian deh.
1: Jadi aman.
3: Awas kalau nak sampai kat kau ya.
1: Dituntut pengadilan.
3: Ditonton di pengadilan cinta.
1: Jadi aman. Ayolah, apa lagu gini dia?
3: Ayo sesuai jenis tadi je lah. Judulnya Pinjaro Cinta.
1: Oh, Pinjaro Cinta.
3: Dari Sri Viola.
1: Sri Viola. Okey, ya. Aman lagunya. Jadi, aku dipetakan. Salam lah dulu.

0: salam untuk Uni Saleha. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki keluarga.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga cantik selalu ya Uni.
1: Amin, doyan sama untuk dek wak ke.
0: Ya, doyan taknya ke mana sedonya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Untuk apa sahaja.
1: Iya.
0: Untuk Kak Aliza, kawan tako, ya kami mana suruh Kak Aliza tengah mak.
1: Semangat taruh.
0: Apa yang saya Kak Aliza? Bagi-bagi lah Kak Anissa kau ha. Suruh nak kami tu. Tarik taknya mambo kawan tako.
1: Jadi?
0: Aku lagu mambo tadi tu di Saleha. Arek-arek lungga ya?
1: Iya, arek-arek lungga.
0: Jangan arek-arek lungga je ni mambo, arek-arek bertawul lah. Kalung-kalung
1: aja lah. Itu lungga Tarina, nak dia melakik ya. Dong.
0: Assalamualaikum untuk Kasado ya lah ni kurang azan kau ha.
1: Jadi. Oke.
0: Terima kasih
1: Uni. Yup, sama-sama. Makasih Anissa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak FM.
0: Ini saling hakamek mana?
1: Terima kasih banyak Aziz Anissa. Dan kamek pun lo ya di sana ya. Yang di sana pernah ngabantuknya kita break dulu. Kita dengarkan suara azan Isa di sana ya. Beko kita sambung balik di Putra Arifan. Nah, sabar dulu deh.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 103,2 Ban FM. Di sana pananga barusan kita dengarkan ya, ado Sri Viola jo pinjaro cintonyo, arek-arek lungga dari Yona Irma di sana ya. Tu ado kancang kaperai dan baganto indak patali ya, permintaan dari Putih Sago tadi di sana ya. Ayolah kita terima penelpon selanjutnya di sana, masih di Marapalam tentunya ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Tunggu sebentar. Halo? Halo? Iya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aka, Mbak Gaya.
1: Kita lihat. Ini hujan kekacang.
0: Iya, itu hujan lawek di siko. Gaya. Kacang tak hujan dari dah.
1: Ini dia kekacang ko.
0: Ah, betul lah. Iya, iya, iya.
1: Baru lah lah. Ah, di Padang lah be kulo.
0: Iya, iya, iya. Ya beko dikirim.
1: Tapi nak turun.
0: Iya, iya, gak beko dikirim.
1: Allah, Allah. Allah.
0: Allah.
1: Awak juga kan tak hujan dah. Tak turun-turun.
0: Iya, gak.
1: Nah, apa kabar? Ini kata ahli sehat, sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat, gak? Gak, walai sehat.
1: Alhamdulillah, gak. Tapi lah baik kecil, ni kata lihat. Kalau kadang ah, gak sakit, gak berisik.
0: Iyo, iyo, iyo, iyo, gak.
1: Alah kainnya lagi.
0: Iyo, gak.
1: Alhamdulillah, lagi
0: kecil. Alhamdulillah, iyo. Apa lagu kini ko?
1: Ah, kabantaku lagunya Pinjaro Cinto. Ah, ini dia wak mati rasu wak entah.
0: Mati rasu.
1: Lah banyak lah mati rasu guru ini wak.
0: Mati rasu. Iya, iya.
1: Rasu tu wana aku ndak no. Rasu pareso dia tu ke selea.
0: Rasu pareso. Sebentar.
1: Ah, kalau ada rasu pareso, rasu pareso. Boleh je je. Nah, kalau ndak no, selah mati rasu. Salam-salam dari Kak Leha ya.
0: Iya, layak tahu rasu jo pareso. Ah, itu saja, okey.
1: Ah, itu je lah. Dia cewek penyanyinya.
0: Lai, dia Rizky.
1: Ah, kalau dia cewek, Asia taruh.
0: Jadi. Jadi, iyo, iyalah. Salam-salam lah dulu.
1: Iyalah, salam. Okay. Bapak lambuk suruh gini, lu sejak kita makan goreng. Kalau akan makan goreng, lu dah lambuk suruh.
0: Oh, lambuk suruh. Oh, time peak dia hujan nak. Tahu rasa je pareso.
1: Kau dah boleh makan goreng je ko, mama. Goreng sampai. Goreng pisang, goreng ala tadi tu. Eh, goreng tahu semedang.
0: Iya,
1: bagai dia jadi lah. Otak.
0: Iya, pareso. Ujungnya ada otak.
1: Dalam pertamu untuk kata leha, sehat selalu, mudah rasakinya tak capai apa yang bisa ditutupkan.
0: Amin, amin.
1: Dijawahkan dari kakak lobah ayu andaknya sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Bahana, wan koni.
0: Yo.
1: Yo, komandan.
0: Jadi. Yalah, terima kasih banyak, gaya. Doa yang sama untuk gaya. Yo,
1: kamu-kamu. Alhamdulillah, itu pulau je keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu. Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, tercapai apa yang kita butuhkan. Sesudah itu, Mak Ambo, Putri Sago tadi, Anissa. Sesudah itu, Amai Gaul, Mak Alkele, Putra Silba, Rika Dibusur, Rika Tanjung di Kala, menjadi Palala, Wan Jack, Wan Jai, Wan PA, Wan PG, pokoknya Wan Wan, dapat salam sehat, salam kompak. Ayo putra-putranya bagai, mau di Siklo, dapat salam sehat, salam kompak. Dari Kabin Namun, dari Kabin Jala, pokoknya dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dapat salam sehat, salam kompak dari Jeku Bandi, dari Maka Kacang.
0: Jadi.
1: Salam spesial untuk Kak Seleha.
0: Jadi.
1: Ya, selalu ya, Kak. Yo.
0: Yuk, sama-sama, Gek.
1: Kak Selehaku.
0: Iya, Gek. Terima kasih banyak.
1: Iya
0: guys.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Halus pisan teteh.
0: Matur nuhun guys.
1: Kami-kami.
0: Iyalah. Iyalah di sana penangga ya. Dari GU Ban di sana ya, lah ikut pulau gabung di malam nangko di acara Marapalam ya. Tadi ada putraran udaran tahu di sana ya. Ya silakan udaran tahu bergabung balik. Ada dakal bagi tadi. Iyalah kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Saleha.
0: Iya.
2: Malah ada hal ke Saleha belum. Nampak ada hal sejak bertemu. Jadi tidak bisa masuk masuk. Ada apa tu?
0: Iya.
2: Ada Saleha belum. Nampak ada hal.
0: Iya, nak tahu tak dah buat aku blok, nak tahu tak dah.
2: Tak kuas nak menyuruh memblok nombor tak al.
0: Iya mungkin nak. Iya mungkin nak.
2: Apa suruh hanya di kuas tu memblok nombor babang seleb. Ya kalau nak masuk babang seleb tak sih. Oh, acara.
0: Iya.
2: Kita nombor berapa? Ada al ke nombor lima, nombor enam.
0: Nombor enam?
2: Nombor enam. Nombor enam.

0: Nomor 7, nomor 7.
1: Nomor 7 apa bang sele-sele nyai pulang dah alba. Ah, saya bisu-bisu aja nih blok-blok enak seleha. Halo. Lagu cek seleha.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagu awi-awi yang minta bantah tu seleha.
0: Lai.
1: Dia minta bantah ni digam. Oh, dia sikir Arjuna dan originalnya seleha ya.
0: Jadi
1: ada
0: doa
1: ya.
0: Hmm, lah ya.
1: Ini malam malam minta lagu Minang lagu lama. Oh, Saleha.
0: Iya.
1: Salam untuk Saleha yang cantik yang kami Saleha ya. Alah makan Saleha tadi.
0: Alah.
1: Apa sambal itu Saleha den? Yang terang, yang topo. Lada merah Saleha.
0: Lada merah.
1: Kan dua. Kalau
0: iyo. Iyo. Iyo.
1: Lagu yang terletak itu kan ado ya.
0: Lai.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Lai. Salam untuk si bos saya Saleha.
0: Iyo.
1: Iya. Sedang makan si bos, sedang makan atau sedang minum kopi si bos.
0: Pai sembahyang kamu saji.
1: Oh, pai sembahyang kamu saji kat dekat situ ruangan.
0: Iya.
1: Salam untuk online untuk opung si anturi nak boleh tandang Saleha.
0: Jadi.
1: Cikun yang wita, cikun yang kita jual simpang apa, piaman di Saleha ya.
0: Iya.
1: Putri Sago tadi ya kecil di Saleha. Bapak kecilnya, bapak selet perang lebih ke Saleha kecil. Si Putri Sago tadi buka pintu selangga tadi di Saleha ya.
0: Iya.
1: Bapak benar pak perang lo dah hal sekecil Putri Sago tadi di Saleha ya.
0: Iya.
1: Pertama lah muni, lo bapak selet di Saleha ya. Alizah je bocil di tanah hitam di Saleha ya.
0: Iya.
1: Ayah pandai sikit, mana masuk masuk Saleha ayah pandai sikit Saleha.
0: Tidak ada tahu ak dok.
1: Untuk ayah anda, selanjutnya ayah dapat salam Saleha ya. Tambah lagi hujan ya teh Saleha.
0: Iya.
1: Yang iyo oleh Saleha nak tanggung lagi hujan Saleha ya. Salam untuk kehidupan tadi ya.
0: Jadi.
1: Hitam si kumbang eh Saleha ya. Mama je Pak De alun masuk anak dua Saleha.
0: Mama Pak De alun lai.
1: Mama gaul je Pak De alun naik kacian deh untuk anak dua Saleha ya.
0: Iyo.
1: Tapi jak kabel untuk ustaz kali bila di si kalau di Saleha.
0: Jadi.
1: Untuk Aldi Jakarta Mbak Tui Mbak Nining Nelingirin Uki Tinggi ya Saleha ya.
0: Iyo.
1: Atau PG Kacang Lupa ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Kan ada lagunya William tak datang ada lah iya.
0: Lai.
1: Ini di Gampo jadi Arjuna ya Saleha ya.
0: Iyo.
1: Di Bukti Kami. Kau dah sudah nyaman ya Saleha. Masih banyak ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rancak Bana.
0: Iyalah, di sana pandangan dari Daal di sana ikut pulau bergabung di malam palam di malam nangko. Iyalah di belakang Daal di sana masih ditunggu penerbangan selanjutnya. Iyalah di blok-blok nomor Daal yo kecilnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Malam-malam cara gula malam. Malam kok blokir Bapak.
0: Iya, itulah disuruh si bos memblokir Bapak tuh. Alah tuh mah.
2: Iya, dari tadi mana telepon mau masuk Bapak blokir Bapak.
0: Iya, bablok sadonyo.
2: Bapak kok blokir.
0: Bapak alah itu loh cek udah Wak.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm ipit mah, ya.
0: Nggak usah selah pakai helm. Capek lah. Pakai iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang selah.

Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak.

Anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Tahu dulu bahasa Inggrisnya?
1: Gak tahu.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Rasulia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.